0: Commerce and Industry Summit 2026 kirege kadhi theka mweri jwa ekomi kwa mbeda ntariki ekomi na inya mwanka ntariki ekomi na itha andato mwaka jo area Uhuru Gardens Nairobi. Oretarini the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI. Josia manena na biashara bare nkuma Afrika na ombe kujenga biashara yaku. Tuanyani kuma shiringi ngirimi rongo etano. Book kanyaga kuna arwa kire website yao area ni acis2026.kenyachamber.or.ke. Kanaori ngedhi mungo kurokira namba 0203-927-000. Kumanyamanto nkuroki, dhikira kamemeka Meru FM.
1: Meru FM. Watanero, yetu, kajugetu.
2: Mimi ndio Sifuna, na nyinyi ni kina nani?
3: Sema watu!
4: You must be led by service to your people, not service to your stomach.
5: Kiongozi anapimwa kwa ile kazi anafanya.
6: Iru nirumuriro siyasa. Tugatari riabure siyasa sirari weekendi. Maendeleo. Urea Kenya badhigi detu ni otongoria. Na nyumene tukayu kemaoni. Kuhuma kire modikeria. Nentuko sionde se Jumatatu kwa njire demo siyaru kiri. Mwankadha idato siyaru kiri. Ureteri ni akoroba dhatu. Mwenda saba. Jona Gaishima. Na mwarimu mawira wa ntoto mwari.
7: Ndone kura siyataru wa okarawa ni mwana mba idhako mine ijire.
8: Njiabaye wako mine ijire.
1: Meru FM. Watanero yetu kajugetu.
9: Ini tukulirika ni mbecha bado na chochire kuntukuko ngewa soko fasta na oreju kia dhimu ya guka inya star 671 ash star 671 ash mbecha antu nwakaba korea mbecha korea idho ndekere mbecha rukirirwa emunde inya star 671 ash na tukana nkandida kabecha nyumaka ita teka raja kuhukanda hithiri ya ndarika itano mbone walaba kucheza kenda menya kubone nkera mbecha.
10: Itu na nusu ndaika au
11: nusu ndaika na wagwata mbecha ri wagura mbeu muthikiria di kana timbe waki irimaga kwina mbeu na into binge mwanya na kimwe kya kibe tumi kabisa kile ule mibwaku and fertilizer muthikiria fertilizer ya NPK ya fati fruit ya madhango ile aja ike ja kudwa nuko enda kimera gya kukithirwa kinenya ori ke umira ugakiugera fati fruit giga itanga madhango ja mainge mugoko jo muliku na giga jagudwa ni mera ja mete ya matunda muthikiria madhango ja inge marao ja umere kulio marao ja ja tururuka matunda ja hydrogen ja ja maliku na ya kwe matunda ja mweja ja kivokando umba kwethera kivokando yeye kenene ndio lakini kile kenene kuburu impende abana ugerete fati fruit utigaira itunda ryaku iririki. Alafu kethero ni matunda ja imera ja mpempe nwe kita madhango ja maingi ikara mapema na mpempe enene endiku no ugiri nyame ngaoka nyanya mpoka midhemba na midhemba machukuma piu piu onde mudikira ni nyamera no miugira ndawa eji ya fatty fruit no ntoto uga ni organic uga itena ndawa imbe nande anku ile bila biendawe na eje kenda fertilizer na eje kendo kamenye na tatukuga kuina nitrogen, kuina phosphorus, kuina potassium, kuina boron, wamwe na zinc. Nyakazi mwiri uku, mudikiria, ndawa eje, uri miugira, katika, I mean, no miugira ili mwiri, lakini kulingana na ubatu wa kimera yaku, no miugira nyama itaja ili mwiri, na tukime nyaga gendo organic, inyoka ugera ntugu cionde utebuge kadithia kimera gyaku kana inyabu kejo gitumira nyuma ya ntuko inkai na ndi araniria na Avocado Society of Kenya no ntibo distributors ba fertilizer eje ingine kendo kagwata ntento nkuruki lakini inge kulikanagia ugeja kuita agrovet irera kuina kwaku ukamigwata. Avocado Society of Kenya namba chiao ni 0723 491 549 0723 491 549. Ture aliria batraesa ya madhangu iguitua fatty fruit ya kuagiridhia ulimibu waku. Is a good morning.
10: Oh yes, mbeche hirio, inya star 220 ash. Ithenere baru notuotele temugani wetu Jeremiah Kioni, inya star 220 ash. Star 220 ash, na maiketi

0: Ameru FM, Guatanero, ya Ameru.
1: Yes, tuso kera ringi, nita kenda nandeka ekumine mwe, nita kenda nandeka ekumine mwe. Kapito la ishti keni mwambia, Philip Mashar, Ken Trevor the Don.
2: Nani baka mbeta Ivans daka ya maria?
1: Mtu wangu, antu ipaku yikie, sheria mkononi.
2: Sheria mkononi kiaje. Nuzena andela hira wanjiri, bakuragana, bakuragantu, baretara, dhena, bagutunyana. Kana kuzukia sheria mkononi kivipi, kwa sababu najua keni. Razuma tu ya tukere, anawaba, anawe, dhiro, kiara hiri, anteto ingia u, nteko erewa. Tinga nandoka ambere sa, kuchukulia tuwa mkononi kivipi dugi yangu.
1: Nataka usikie.
3: Nilipigwa jana, hata nimeripoti. Nilipigwa kwa sababu ya kuongeza. Nilipigwa jana, hata nimeripoti. Nilipigwa kwa sababu ya kuongeza bei. Tunaomba vijana mkikuja mkisikia chakula imepanda kwa ofisi, kwa hoteli sote, usije ukachukua sheria kwa mkono. Ni serikali inafanya hii maneno. Ni uchumi hali ya ukame. Sasa hii ukame wakati wanashughulikia wanashughulikia pole pole.
2: Angorie. Ugona ndene. By the way, ugore areria kujukia sheria mkono ni kwa maana wewe akiria kwa tauge ke antu bwa kwa bagotunya na iriau. Wetare bwana okare nkraida to kama tumira message manyi bwa manyaneri. Wa mutumira presco mijire chocho. Aka kuiri sawo geta. Mbera weri one anto batano. Manto ja kodoka.
1: Yana alipika.
2: Kwa sababu presco mi una vile zinatumango otomairo kaigwa ja message ile mpesa. Waka uga ambesi yuko tonya. Waka mbera ni sawa ken. Sababu tumezoyana ni mbije no ntomaira. Mbije nogo, tuma bado, nyante teka. Kumengo tumele please call me na dhimo ya mtongi na ndeta. Kunga yufo man.
1: Yes, iwa atere besa, ukuluke ilako inye star 220 ash. Yanti iwa atere besa. Machine njaru kabise. Na congestion.
2: Na weekend ija, kanya kinyere.
1: Yeah.
2: Antu ibanga ngane bajo kinto.
1: Star 220 ash. Rikana kuna mbok sitano. Titan datu. Kire mbok sitano.
2: Kano bata atere ijere datu.
1: Andi iberere. Batu mbok box number 1 na 3. Yeah. Untuk engkau nak guna besi, engkau kira macam yang kiri mana ni? Kau sindan orang ni antuk pamer para pakai nyasta 220 ash dah aku mi, anak dah kena, anak dah kau mi.
2: Untuk mana orang yang kau cinta? Akhirnya orang nak cerita tema, mai tajam ingat mana? Aku kau mau curi kanya mu? Hendak kau geri ambati?
1: Kau pun kau hendak guna ni? Bos kau kira dah kena, anak dah kau 20. Akhirnya anak dah kau 20, antuk pamer ayana baik kiri orang kiri 20 siobera. Ibu am no, untuk aku mau kau curi pati seperti kira macam dah naya. Riga na ista 220 ash.
2: Kalau kita mau dikiria, nukona cinta kau gina kau. Agak itu agak kuat. Anjaran beran itu no aku otak kuat milyon rakin ye kerja iradimon naya kita.
1: Oh, tu berapa kiri 20?
2: Itu berapa
1: dinduro?
2: Itu berapa dinduro? Kuat. Anjaran beran buana. Mungkin tu ambil cawju gue. Hey, kau ni.
1: Kiri dah tu kali ta.
2: Okay, no kuudhiri ata kwa tambecha wegi ntu kira tumerika da kiku uithidro ake za kutega baba accountire na etire ata kwa tamirio ni nanjara rakini reje radimone wea kurukite kutekona nane mantu
1: tulia kidogo tusikie hii then turudi
2: sawa
4: tukora njira injero shego kure biashara yaku kireke gomono kia Africa Commerce and Industry Summit 2026 kireke kadhithi ka mweri jua ekomi kwa mbira ntariki ekomi na inya mwanka ntariki ekomi na idha andato mwaka jo are Uhuru Gardens Nairobi ureterini the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI josi ya manena na biashara bare nkuma Afrika na ombe kujenga biashara yaku tuanyani kuma shiringi ngirimi rongo etano buku kanyaga kuna aru kire website yao erene acis2026.kenyachamber.or.ke kanori ngedhimu kukurokira namba 0203-927-000 kumanyamantu mkuroki dhikira kamemeka Meru FM. Tutumaira madhaja maingi kusua kana gutangoge webo ndabondene wesaruni mundene kibandene obisine kana ukiringa aso yaku na sukuma haso likisikiza Media Max Waves whether we stage ndukene matatone mujengo Media

0: Ingin
1: itu orang, ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini nanti lain. Ini n